Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Ya, pendengar, dua lagu sudah kami hadirkan menemani kegiatan Anda. Dan kita coba pantau untuk informasi perakiraan cuaca hari ini di Kalimantan Utara. Sudah terhubung bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna. Selamat pagi, Mas Bagus.
1: Iya, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Mas Bagus, update terkini untuk info cuaca di Kaltara, silakan.
1: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dan situasi berikan. Untuk ini saya izinkan untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca pada hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026. Sebelum saya masuk ke informasi perakiraan cuaca, izinkan saya untuk menyampaikan kondisi angin yang terjadi pada hari ini di wilayah Kalimantan Utara. Pada hari ini terpantau kondisi angin bertiup dominan dari arah barat timur hingga timur hingga Tenggara, dan itu juga terpantau tidak terdapat adanya gangguan pola angin di wilayah Kalimantan Utara. Namun mengingat di sini angin dominan bertiup dari arah timur hingga Tenggara, maka pengaruhnya di wilayah Kalimantan Utara adalah terdapat tingginya potensi hujan lokal yang terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Utara, seperti di wilayah Nunukan, kemudian Sebatik, lalu Pulau Bumi, Tarakan, dan juga di sekitaran Anak Bumi. Lalu masuk ke informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Adapun pada pagi hingga siang hari ini, diperkirakan kondisi cuaca cenderung dominan berawan hingga hujan ringan. Ini terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara. Kemudian masuk pada siang hingga malam hari nanti, terpantau diperkirakan terjadi hujan ringan hingga hujan lebat yang disertai kilat atau petir. Ini terjadi di wilayah Nunukan bagian barat, tepatnya di sekitar Kolong Bawan, Kayan Selatan, dan sekitarnya. Kemudian potensi hujan ringan hingga hujan sedang di sini terlihat masih terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Tidung, kemudian di Nunukan bagian timur, khususnya di sekitar Nunukan, lalu di Kabupaten Malinau. Di wilayah lainnya yang tidak saya sebutkan, kondisi cuaca cenderung diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu masuk pada malam menuju dini hari nanti, kondisi cuaca hujan ringan masih terjadi di wilayah Tarakan. Kemudian untuk di wilayah Malinau, disini terpantau kondisi cuaca cenderung berawan dan berkabut. Sementara untuk di wilayah lainnya yang tidak saya sebutkan, cenderung cerah berawan hingga berawan. Demikian informasinya, Mbak.
0: Baik, kemudian bagaimana dengan suhu udara hari ini, Mas Bagus?
1: Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kalimantan Utara terpantau cenderung cukup sejuk ya, Mbak ya. Uh-huh. Ini ada di rentang antara 28 hingga 31 derajat, Mbak.
0: Baik, ini sudah cukup sejuk ini. Sudah mulai bergeser, lebih sering hujannya. Ini kenapa ini, Mas Bagus?
1: Oke, baik. Ya, seperti yang saya singgung sebelumnya, Mbak. Uh-huh. Karena di sini saya lihat pola angin di Kaltara ini cenderung dominan dari arah timuran gitu ya. Uh-uh. Nah, mengingat pola angin timuran ini cenderung membawa uap air dari wilayah perairan Sulawesi bagian utara, maka aktivitas pembentukan awan hujan ini cenderung cukup tinggi gitu di wilayah laut Sulawesi. Ditambah awan hujan ini dia bergerak ke arah Kalimantan Utara, sehingga pengaruh awan hujan yang terbentuk di lautan itu juga terbawa ke Kaltara, mengakibatkan Kaltara itu cenderung mendapatkan hujan seperti hari ini dan mungkin beberapa hari terakhir gitu, Mbak.
0: Baik, nah mungkin sekalian dipantau juga ini, Mas Bagus, mengingat besok dan juga di hari Minggu nanti ada event Irau Tengkayu di Tarakan. Nah ini bagaimana untuk pola cuacanya?
1: Oke, baik. Untuk event Irau hingga dua hari ke depan ya, Mbak ya. Di sini kami melihat potensi cuaca di sini cenderung masih ada hujan gitu, Mbak. Khususnya di antara dini hari hingga pagi hari seperti itu.
0: Baik, hujannya pagi hingga dini hari ya? Dini hari hingga pagi?
1: Dari dini hari ke pagi, Mbak.
0: Baik, berarti siang hingga sore aman begitu ya? Nggak hujan?
1: Iya, cenderung membaik, betul.
0: Baik, jadi ini cukup mendukung begitu ya untuk kegiatan Irau Tengkayu nanti ya?
1: Iya, insya Allah, Mbak.
0: Baik. Baik. Mas Bagus, kemudian bagaimana dengan potensi cuaca ekstrim di Kaltara sendiri?
1: Oke, baik. di sini untuk hari ini terpantau ada informasinya, yaitu waspada terhadap potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai kilat atau petir terjadi di wilayah Kalimantan Utara yang terjadi pada siang hingga malam hari nanti di wilayah Kabupaten Nunukan dan juga Kabupaten Manado.
0: Baik, ini durasinya sendiri seperti apa, Mas Bagus, dan juga intensitasnya bagaimana?
1: Untuk intensitas sih cenderung bervariasi, Mbak, dari ringan hingga lebat, dan juga cenderung akan terkonsentrasi di wilayah dataran tinggi Nunukan, gitu, Mbak. Dengan durasinya itu antara siang hingga malam hari kurang lebih antara 3 hingga 6 jam, Mbak.
0: Baik. Ini bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan ya Mas Bagus ya, dengan durasi yang seperti itu, kemudian mungkin juga hujannya lebat dengan waktu yang cukup lama, ini akibat yang terburuk lah. Seperti apa ini Mas Bagus?
1: Ya, mengingat durasi hujan yang di sini cenderung cukup lama dan terkonsentrasi di wilayah dataran tinggi Nunukan begitu ya. Di sini tentunya perlu diwaspadai adanya tanah longsor, kemudian juga banjir kiriman dari dataran tinggi seperti itu, dan juga khususnya untuk di wilayah Malinau Kota begitu ya, karena dia merupakan daerah titik terendahnya, maka sih juga saya juga sekaligus menghimbau kepada teman-teman yang ada di Malinau untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan tinggi debit air yang ada di sungai di sana.
0: Baik, baik. Kemudian Mas Bagus, informasi tinggi gelombang seperti apa?
1: Untuk informasi tinggi gelombang di sini terpantau ada di ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter, Mbak. Atau berarti dalam kategori rendah.
0: Baik, berarti masih cukup aman ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Untuk cuaca di perairan juga terpantau aman ini, Mas Bagus?
1: Untuk cuaca di perairan, di sini terpantau pada pagi hari ini masih ada pembentukan awan hujan, Mbak. Dan ini masih terjadi di 3 wilayah perairan di Kaltara, seperti di perairan Nunukan Sebatik, kemudian Karapan Duri, dan juga di perairan Tanah Kuning.
0: Baik. Apa himbauan untuk para nelayan mungkin?
1: Di sini kami dari teman-teman BMKG Kaltara menghimbau kepada teman-teman nelayan maupun teman-teman yang beraktivitas di perairan, khususnya pada dini hari hingga pagi hari ini, mengingat kondisi cuaca di sana sangat cepat sekali berubah dan cenderung didominasi hujan, dan juga mohon untuk lebih melihat kondisi langit untuk bisa mengantisipasi lebih awal.
0: Baik, Mas Bagus, mungkin ini yang terakhir ya, himbauan untuk masyarakat di Kaltara dan juga bisa mendapatkan update info BMKG di mana ini? Silakan Mas Bagus.
1: Oke, baik. Di sini kami dari BMKG Kaltara mewakili BMKG Kaltara menghimbau kalau teman-teman pendengar setia RRI untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca yang bisa diakses melalui akun Instagram kami di @bmkgtarakan. Atau juga bisa diakses melalui aplikasi kami yang bernama Info BMKG yang bisa di-download di Play Store dan juga di App Store. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Bagus. Selamat kembali melanjutkan tugas. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Terima kasih.
0: Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan Ida Bagus Gedeamuna terkait perkembangan cuaca di Kaltara ya, dan khususnya beberapa wilayah yang sudah di warning untuk potensi cuaca ekstrim hari ini. Baik pendengar, pukul 9:35 waktu Indonesia Tengah. Nantikan informasi-informasi lainnya masih di Tarakan pagi ini, masih bersama saya Reni Oktavia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Dari Randy Martin, pacar istimewa. Dari Ran dan Tulus, para pemenang. Ya, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah mengerjakan segala pekerjaannya dari rumah, alias work from home atau work from anywhere. Jadi dimanapun Anda berada, tetap bekerja, tetap semangat untuk hari ini ya. Oke, satu informasi kali ini terkait Komisi 1 DPR RI menegaskan bahwa latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil harus difokuskan pada pembentukan pemimpin koperasi yang berintegritas. Bekal karakter tersebut dinilai menjadi modal utama bagi calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDMP dan koperasi nelayan Merah Putih atau KNMP. Ya, hal ini yang dikatakan Komisi 1 DPR RI, yaitu Utut Ardianto ya. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di laman rri.co.id. Ya, hari ini hari Jumat ya. Khususnya bagi Anda umat muslim, para pria jangan lupa hari ini nanti sholat Jumat. Dan juga kami akan siarkan langsung ya untuk pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Baitul Izzah, Kota Tarakan.

Ya, pendengar dari Isyana Saraswati, All or Nothing. Dari Niji featuring Iwan Fals juga, Hidup yang Hebat. Sudah kami hadirkan untuk Anda dan saatnya kami update untuk informasi harga pasar.

Perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan update hari ini Jumat 3 Juli 2026. Untuk harga beras di kisaran Rp13.100 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Gula pasir kristal putih di harga Rp20.000 dan gula merah Rp35.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan 5 liter di harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Kemasan 1 liter di harga Rp23.000 sampai Rp25.000 per liter. Beralih ke harga daging sapi segar di harga Rp160.000, daging

ayam broiler Rp43.000, ayam daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku broiler Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000 per kilogramnya. Untuk telur ayam boiler sedang per piring di harga Rp60.000 dan per butir Rp2.000. Telur ayam kampung per butir Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000 per butirnya. Beralih ke harga cabai, ada kenaikan Rp10.000 untuk cabai merah besar. Sekarang berada di harga Rp60.000. Cabai hijau besar di harga Rp40.000. Cabai keriting di harga Rp60.000 per kilogramnya. Cabai tiung kapal mengalami penurunan harga Rp10.000, sekarang menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Untuk tiung kampung berada di harga Rp70.000 per kilogramnya. Cabai rawit hijau di harga Rp80.000 atau turun Rp10.000 dari harga sebelumnya. Untuk harga bawang merah Rp45.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Beralih ke harga sayur mayur, untuk ketela pohon di harga Rp8.000, kentang Rp22.000, kol Rp18.000 per kilogram, tomat Rp24.000, wortel Rp25.000 per kilogram. Untuk harga kangkung, bayam, kacang panjang, sawi manis dan sawi putih biasa, ini di harga Rp5.000 per ikat, kecuali sawi sendok ya, di harga Rp6.000. Untuk sawi putih per kilonya di harga Rp25.000. Untuk harga ikan asin terkecil Rp120.000, ikan asin terbesar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol Rp30.000, ikan kakap merah Rp65.000, udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000 per kilogramnya. Ya, itu dia pendengar, update untuk perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk Jumat 3 Juli 2026. Ya, untuk Anda yang mungkin saat ini juga tengah berbelanja ya, bisa disesuaikan. Tapi kalau sekarang masih di tanggal 3 Juli. Semoga bisa menyediakan stok pangan bergizi untuk keluarga di rumah ya. Apalagi sekarang update harganya sudah ditahu nih. Kalau lagi ada yang naik, ada yang turun ya. Jadi bisa disesuaikan. Baik pendengar, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa saya menemani Anda di hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Terus ikuti perjalanan Pro 1 Tarakan ya, karena masih banyak acara yang bisa Anda nikmati hingga tutup siaran kami nanti pada pukul 24. Rekan saya yang lain akan hadir ya menemani Anda di Tarakan siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga hari ini lancar segala kegiatannya, segala rencananya, dan cuaca hari ini juga bersahabat untuk Anda yang ingin berkegiatan. Saya Reni Oktavia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Mulana di siang hari ini, siang yang mendung ya, setelah dari tadi malam ya di kota Tarakan kita tercinta diguyur hujan ya yang cukup deras ya. Bagaimana nih di kota lain, apakah di kota atau kabupaten lain ya, seperti di Bulungan, Malinau, Tanah Tidung ataupun Nunukan, apakah hujan juga ya? Boleh juga berbagi nanti ya di Pro Dangdut ya pukul 13.30 nanti. Dan pendengar seperti biasa ya, selama 5 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kita di siang hari ini. Mulai dari siaran langsung sholat Jumat yang akan kami siarkan pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami update informasi untuk Anda dalam segmen Berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami hadirkan sajian Pro Dangdut yang akan kami hadirkan di pukul 13.30. Dan untuk Anda yang sudah ada aplikasi TikToknya di ponsel Anda masing-masing ya, bisa Anda tonton nanti Pro Dangdut kita di akun kita di TikTok RRI Tarakan. Dan pendengar, tentunya sejumlah informasi akan kami perbarui ya dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari beraktivitas ataupun bersantai ya di siang hari ini. Baik, melanjutkan tugas Reni Oktavia di siang hari ini. Lagu pembuka untuk Anda ada dari Rasa dengan Sayang.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update untuk Anda pendengar informasi dari kota Tarakan, kita tercinta, di mana seleksi penerimaan murid baru jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diterpa isu yang tidak sedap, di mana sebuah piagam kejuaraan panahan tingkat nasional yang membawa seorang calon siswa lolos seleksi diduga tidak sah alias palsu. Pihak sekolah kini tengah bergerak melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI serta dinas terkait untuk menguji keabsahan dokumen tersebut. Ketua Panitia SPMB SMPN 2 Tarakan Abdul Rahman menjelaskan bahwa secara administratif berkas yang dikumpulkan oleh calon siswa tersebut telah memenuhi prosedur operasional, termasuk adanya fotokopi yang dilegalisir oleh pengurus tingkat provinsi. Jadi pihak panitia meloloskan berkas tersebut pada penilaian yang pertama. Namun situasi berubah setelah adanya pengaduan dari orang tua calon siswa lain yang meragukan keaslian prestasi nasional tersebut. Pengadu menengarai adanya kejanggalan pada piagam yang disetorkan. Dan saat ini pendengar, calon siswa yang memegang piagam kontroversial ini dinyatakan lolos dalam pengumuman sementara. Abdul Rahman menegaskan pihak sekolah tidak bisa serta-merta langsung mencoret nama siswa atau menarik pengumuman yang sudah berjalan. Sebab menarik atau membatalkan sepihak di tengah proses akan mengacaukan skema peringkat dan menggeser kuota siswa lain di bawahnya. Dan panitia sendiri telah melaporkan temuan ini kepada Kepala SMPN 2 Tarakan untuk dikoordinasikan lebih lanjut ke Dinas Pendidikan. Panitia juga meminta pihak internal cabang olahraga panahan dan klub untuk saling melakukan cross-check guna memastikan apakah piagam ini berasal dari kompetisi resmi atau sekedar kejuaraan internal antar klub. Pendengar informasi ini, kami lansir dari rri.co.id.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar Terbang Kasana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi berikutnya pendengar untuk Anda ya, khususnya untuk investor yang menyukai emas ya, di mana harga emas batangan di Indonesia hari ini mencatatkan lonjakan yang cukup signifikan pada perdagangan Jumat 3 Juli 2026. Dan berdasarkan informasi resmi acuan harga emas nasional, komoditas pelindung nilai ini mengalami kenaikan harga sebesar Rp11.000 menjadi Rp2.651 per gramnya. Dan kenaikan yang tidak kalah tajam juga diikuti oleh harga pembelian kembali atau buyback oleh pihak produsen di pasar domestik. Nilai transaksi buyback hari ini dilaporkan melesat sebesar Rp55.000 hingga menyentuh level Rp2.400.000 per gramnya. Dan pendengar, pergerakan positif ini sekaligus memutus tren lesu yang sempat membayangi perdagangan logam mulia dalam beberapa hari terakhir. Dan para pelaku pasar modal dan investor retail menyambut baik momentum penguatan ini sebagai peluang lindung nilai yang lebih potensial. Dan pendengar, kondisi pasar emas akhir-akhir ini memang memperlihatkan dinamika yang sangat ketat akibat pengaruh situasi geopolitik global. Kebijakan moneter Bank Sentral Dunia juga turut memicu fluktuasi yang cukup dinamis pada pergerakan harga komoditas utama tersebut. Dan perubahan tren di tingkat produsen utama ini juga langsung memberikan dampak pada skema perdagangan di tingkat pengecer. Fluktuasi harga yang berlaku hari ini ikut mengubah peta harga investasi pada sejumlah instrumen emas retail. Dan jika membandingkan kondisi ini ya, harga emas di tingkat pegadaian yang berlaku hari ini terpantau ikut menyesuaikan pergerakan harga pasar. Berbagai varian produk investasi di pegadaian seperti Antam dan juga UBS menunjukkan pergerakan yang selaras dengan grafik nasional. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.go.id.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pos Keamanan Lingkungan atau Pos Kamling RT 14 Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, pendengar, dinobatkan sebagai Pos Kamling terbaik tingkat Kabupaten Malinau. Penghargaan ini diserahkan pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Malinau kemarin, Rabu 1 Juli 2026. Ketua RT 14 Desa Tanjung Lapang, Ibrahim, mengatakan penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh warga yang selama ini aktif menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam. Pos Kamling RT 14 dinilai sebagai yang terbaik karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta didukung keaktifan masyarakat yang secara konsisten menjalankan jadwal ronda malam yang telah disepakati bersama. Ibrahim juga menjelaskan, setiap warga mendapatkan giliran berjaga di Pos Kamling berdasarkan jadwal yang telah disusun. Sistem ini membuat kegiatan ronda malam berjalan rutin sehingga keamanan lingkungan tetap terjaga. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu religi, tentunya masih dalam tarakan siang ini.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Radio Bangsa Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Salat Jumat yang disiarkan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Jumat. Salat yang satu-satunya salat yang harus dikerjakan secara berjamaah. Semua salat boleh dikerjakan sendiri, salat wajib, salat sunat, semua salat bisa sendiri. Tapi kalau salat Jumat tidak boleh sendiri, tidak sah orang kalau salat Jumat sendiri. Kalau dia sendiri misalnya musafir, maka hendaknya dia salat zuhur, bukan salat Jumat. Karena salat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Sesuai bahasanya Jumat, jamaat harus berjamaah. Sehingga itu salat Jumat itu dibedakan dengan salat Idul Fitri, walaupun sama-sama dua rakaat. Kalau Idul Fitri Idul Adha dia dua rakaat, tetapi salat dulu baru khutbah. Kalau salat Jumat dia dua rakaat, tetapi khutbah dulu baru salat. Karena orang yang sengaja tidak mau dengar khutbah, tidak sah dia punya salat Jumat. Lain dengan salat Idul Fitri, selesai salat langsung pulang, tetap sah dia punya salat Idul Fitri Idul Adha, karena dia beda. Jadi salat Jumat adalah salat yang mesti dikerjakan secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagai hal. Di antaranya beliau diutus Allah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Dia dibedakan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain diutus oleh Allah untuk kaumnya, kaumnya, kaumnya, tapi Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta. Ada 124.000 nabi dan rasul, 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus Allah silih berganti. Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh kaumnya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan Musa li kaumihi, Nabi Musa diutus untuk kaumnya, Isa li kaumihi, Nabi Isa untuk kaumnya, maka Nabi Muhammad SAW diakan dikatakan tidak diutus melainkan untuk rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk seluruh alam semesta. Bahkan beliau diutus Allah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk masyarakat yang ada di Jazirah Arab. Jadi bukan hanya untuk orang yang ada di Jazirah Arab, untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh manusia. Itu pun juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, kami tidak mengutus hai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak seperti nabi-nabi yang lain diutus kepada kaumnya, kepada kaumnya. Bahkan Nabi Muhammad adalah Allah, adalah orang yang sangat dipercaya oleh Allah. Al-Quran mengatakan ma'atakumur rasulu fahuzuhu wa manahakum anhu fantahu, apa-apa yang diperintahkan oleh rasul kepadamu kerjakan itu, dan apa-apa yang dilarang oleh rasul kepadamu tinggalkan itu. Dalam ayat yang lain disebutkan man ata'ar rasul faqad ata'allah, kalau kalian sudah taat kepada Rasulullah maka berarti kalian sudah taat kepada Allah. Begitu istimewanya Nabi Muhammad itu, man ata'ar rasul faqad ata'allah. Kalau kamu sudah taat kepada Rasulullah, maka berarti kamu sudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini akan dianggap belum beriman kalau kita tidak menjadikan beliau sebagai contoh. Dalam Al-Quran itu dicatatkan, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka bima syajara bainahum. Demi Tuhan, hai Muhammad, tidak beriman mereka kecuali mereka mampu menjadikan engkau sebagai tolok ukur. Itu dalam Al-Quran. La yu'minuna hatta yuhakkimuka, kecuali mereka mampu menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai tolok ukur dalam peri kehidupan mereka. Itu ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin, mari kita selalu berupaya untuk bertakwa kepada Allah dalam rangka taat kita kepada Allah dan Rasul. Dalam artian, mari kita kerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan mari kita tinggalkan apa yang dilarang Allah. Jangan sekali-kali kita mengerjakan apa yang dilarang Allah, sebab resikonya di hari kemudian terlalu besar. Terlalu besar. Kehidupan manusia dicatat oleh malaikat Allah berdetik, berdetik dihitung oleh Allah. Jam 6 apa yang dia kerjakan, jam 6 lewat 10 menit apa yang dia kerjakan, jam 6 lewat 15 menit apa yang dia kerjakan, jam 6 lewat 30 menit apa, seluruh hidupnya dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta, kami yang menghidupkan yang sudah mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, jelas itu dalam surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat seluruh perbuatan baik dan buruk yang mereka lakukan. Naktubu itu ditulis. Wa naktubu ma qaddamu, qaddamu itu yang didahulukan, apa yang dilakukan waktu hidup. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat secara rapi apa yang mereka kerjakan di waktu hidup, di waktu hidup. Tentu ini pertanggungan jawab di hadapan Allah. Wa asarahum, bahkan bekas-bekas perbuatan baik dan buruk yang mereka lakukan kami catat dengan rapi. Wa naktubu ma qaddamu asa wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu kami simpan pada buku catatan yang kokoh. Imam Mubin itu ada yang mentafsirkan Lauhul Mahfud. Jadi perbuatan baik dan buruk ini semua tercatat di Lauhul Mahfud. Nanti di hari kemudian akan dilihatkan oleh Allah, disebutkan famay ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Kalau kalian berbuat baik, sekecil apapun kebaikan yang kalian berbuat, akan kamu lihat juga kebaikan itu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, berbuat jelek, sekecil apapun kejahatan, kejelekan yang kamu lakukan, akan kamu lihat juga. Makanya kita diperintahkan untuk selalu bertobat kepada Allah, agar supaya catatan ada, catatannya ada, tapi azabnya tidak akan dirasakan karena kita bertobat. Ini tulisannya, kau melakukan kejahatan pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, ini catatannya. Tapi karena kau bertobat, ini tinggal tulisannya dan azabnya tidak kau rasakan. Alhamdulillah. Bertobat, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum. Semoga Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Itulah kalau kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu ialah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan tinggalkan apa yang dilarang Allah. Nah, di dalam Al-Quran, orang-orang yang bertakwa itu punya ciri-ciri yang disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa itu disebutkan secara terperinci. Kalau bapak, para jamaah sekalian mau lihat ciri-ciri orang takwa itu, misalnya disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 2-4, itu ciri orang takwa. Juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, juga ciri orang takwa. Ciri orang takwa juga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 124-125. itu ciri-ciri orang takwa. Bahkan puncak orang yang takwa itu disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17, 18 dan 19. Pada surah Az-Zariyat ini disebutkan ciri orang takwa ialah orang yang mampu bangun di malam hari, mendekatkan diri kepada Allah, itu salat tahajud. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur dan banyak bangunnya di malam hari, mendekatkan diri kepada Allah. Itu ciri orang takwa yang sungguh-sungguh. Puncaknya itu karena kalau azan maghrib, ketika azan kemudian kita datang ke masjid salat maghrib, itu tidak luar biasa, itu biasa. Ketika azan Jumat kemudian kita datang ke masjid untuk salat Jumat, itu tidak luar biasa, itu biasa. Yang luar biasa itu ketika orang terlalap tidur kemudian kita bangun mendekatkan diri kepada Allah, itu yang luar biasa. Ketika orang semua tertidur kemudian kita bangun mendekatkan diri kepada Allah, setelah itu kita minta ampun. Wa bil ashari hum yastaghfirun, kata Allah. Kemudian setelah selesai tahajud itu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang luar biasa. Sehingga itu salat malam itu menjadi ciri orang yang takwa secara sungguh-sungguh. Dan katanya ini selama 23 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, itu salat malam tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dihadapkan, katanya menimbulkan kehalusan rasa. Orang yang salat rajin salat malam itu perasaannya halus rasanya, ya lembut pembawaannya, itu sebagai akibat, sebagai hasil dari tahal. Tapi itu ciri orang yang takwa itu, hadirin sekalian. Nah, yang di dalam yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2-4, ciri orang takwa ialah dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam tafsir yang lain disebutkan la syakka fihi, tidak ada keraguan. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Untuk apa dia diturunkan? Dia diturunkan hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Lalu orang takwa itu ialah sesudahnya itu. Tapi sebelum kita bicara takwa, kita perlu menyinggung Al-Quran yang disebutkan la syakka fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan, dia adalah kebenaran mutlak, dan itu bisa bisa diteliti secara akal sehat bahwa Al-Quran itu benar adanya. Pertama, Al-Quran itu lahir di zaman jahiliyah. Al-Quran lahir di zaman jahiliyah. Waktu Nabi Muhammad lahir itu 1-2 orang saja bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy yang bisa baca tulis. Selebihnya itu mereka buta huruf, tidak tahu baca. Nah, di saat itulah Al-Quran lahir. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah di zaman jahiliyah kemudian ada lahir satu kitab yang sampai hari ini luar biasa isi kandungannya, belum sempat digali oleh para ahli, padahal dia muncul di zaman jahiliyah? Apa mungkinkah ada orang di zaman jahiliyah yang bisa membuat semacam Al-Quran yang dia berbicara segala persoalan hidup manusia? Dia bicara, dia mengatakan bahwa kalian tidak akan sampai ke bulan kecuali kalau kamu bikin alat, la tanfuzuna illa bisultan. Kamu tidak akan sampai ke bulan kecuali kalau kamu bikin alat, kamu bisa sampai ke bulan. Padahal ini di zaman manusia bodoh. Mungkinkah di zaman manusia bodoh ada yang bisa membuat kitab yang semacam ini? Al-Quran bicara tentang penciptaan manusia. Summa khalaqnal nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan manusia itu dari setetes air suci, kemudian air suci itu kami roba menjadi segumpal darah, segumpal darah itu menjadi diroba lagi menjadi segumpal daging, kemudian segumpal daging itu membungkus tulang belulang, dan kami jadikan dia menjadi makhluk. Setelah diteliti oleh manusia hidup di abad modern sekarang, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang 14 abad lalu itu. Nah, mungkinkah di zaman manusia bodoh ada kitab yang bercerita seperti itu? Akal kita akan mengatakan tidak mungkin, ini karangan manusia. Kalau begitu dari mana? Dari Allah.
1: ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala, sebab dia bicara kebenaran. Manusia, Al-Quran lahir dari orang bodoh yang tidak tahu baca tulis. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu disebut Nabil Ummi, dia Nabi yang buta huruf. Mungkinkah orang yang tidak bisa tulis, tidak bisa baca, kemudian membuat satu surat, taruhlah kita katakan itu karangan Muhammad, tapi akal kita menerimakah seorang buta huruf yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kemudian membuat satu kitab yang begitu luar biasa hebatnya? Akal kita akan mengatakan, akan menolak itu kalau kebenaran. Apalagi Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah bohong. Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah dusta dengan dusta kecil. Nah, kalau dia tidak pernah berdusta kecil, apa masuk akal kalau dia bikin dusta besar? Dia taruhlah dia bisa mengarang, dia karang Al-Quran, kemudian dia umumkan, hei, ini datang dari Allah, padahal dia punya buatan sendiri. Bohong sendiri aja tidak berani, membuat dusta besar untuk membohongi manusia bermiliar-miliar sesudahnya. Dengan kajian ini kita pasti akan berkesimpulan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Untuk apa dia? Allah menyatakan dia diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kita jadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk orang takwa. Orang takwa itu ialah orang yang beriman kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka percaya kepada yang tidak kelihatan tetapi melihat. Tidak kelihatan tapi melihat. Allah itu tidak kelihatan tapi melihat. Di mana saja kita berada, di situ ada Allah. Oleh sebab itu janganlah kita berbuat sesuatu, sebab Allah melihat. Imam Al-Ghazali mengomentari ayat ini. Jamaah sekalian, kau tidak malu, kau tutup rapat pintu rumahmu, kau tidak malu, kau tutup rapat jendela rumahmu, kau bikin dosa, kau kerjakan maksiat, padahal Allah lihat semua yang kau kerjakan itu. Tidak ada yang tidak kelihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi fasilitas hidup kepada kita. Diberinya kita mata, diberinya kita telinga, dia beri kita kaki supaya kita bisa jalan melanglang buana di muka bumi. Kita diberinya mata supaya kita bisa melihat alam yang indah ini. Dan itu semua diberikan dengan cuma-cuma. Pantaskah orang yang memberikan sesuatu yang cuma-cuma kemudian kita lupakan begitu saja? Seringkali saya mengatakan bahwa orang berjalan itu karena ada kakinya, tapi bukan karena ada kakinya orang bisa berjalan. Kalau karena ada kakinya orang bisa berjalan, pertanyaannya kenapa banyak orang yang punya kaki tapi tidak bisa jalan? Orang melihat itu karena ada mata, itu benar, karena memang orang melihat karena ada mata. Tetapi pertanyaannya yang timbul, kalau memang orang melihat itu cuma karena ada mata, pertanyaannya kenapa banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat? Itu karunia Allah, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri, patut untuk kita syukuri. Padahal Allah Subhanahu wa taala membuat kita yang baik berubah jadi buruk itu hanya dalam hitungan detik saja. Kadang-kadang orang bisa melihat, tahu-tahu berubah jadi tidak melihat karena dia dalam genggaman, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Al-Quran yang diturunkan Allah katanya 6666 ayat itu, kalau dibuatkan kesimpulan maka kesimpulannya cuma dua. Jadi Al-Quran yang begitu tebal itu katanya 114 surah, 666 ayat itu, kalau dibikin kesimpulan, kesimpulannya cuma dua. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Selesailah itu sudah. Hanya dua aja kesimpulannya. Kalau kita bikinkan kesimpulan, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, maka marilah kita selalu berusaha untuk taat mengerjakan perintah Allah, dan kita berupaya sekuat tenaga kita untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat di dunia ini, selamat di akhirat kelak nanti, dan kita akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
0: Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الشيطان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Jumat 3 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kalimantan Utara menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Kota Tarakan. Selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
1: Menyikapi fenomena tentang piagam atau sertifikat
2: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara, Step Singgi Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Step, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat. Step juga menduga adanya kelalaian dari pihak sekolah, di mana dokumen rahasia siswa dinilai bisa bocor ke ruang publik melalui oknum tertentu. Padahal mestinya pihak sekolah membicarakan dulu dengan organisasi, dalam hal ini Perpani. Namun Step mengaku tidak menerima undangan dari sekolah membicarakan persoalan ini. Sebagai langkah tegas ke depan, Perpani Kaltara akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperlakukan aturan baru, di mana mulai tahun depan, ia berharap seluruh piagam atau sertifikat kejuaraan panahan yang digunakan untuk jalur prestasi sekolah wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Pengpro Perpani Kaltara. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap ilegal. Perpani juga memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang memviralkan isu ini untuk segera menarik konten mereka yang sudah viral di media sosial. Jika narasi tuduhan palsu terus menggelinding dan menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perpani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perpani. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, literasi digital menjadi hal yang penting dalam menyaring segala macam akses informasi yang begitu mudah didapatkan oleh anak-anak.
3: internet itu kan membaca pola. Dia sudah melihat, oh ini seperti ini road anak-anak.
4: Literasi digital menjadi hal terpenting dalam menyaring segala macam akses informasi di dunia maya yang begitu mudah didapatkan oleh anak-anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan, Dr. Jumiati mengatakan, ruang digital harus diciptakan aman dan ramah anak. Dan untuk mencapai hal tersebut, anak harus diberi pemahaman tentang literasi digital. Jumiati mengungkapkan salah satu yang paling sering dilihat anak-anak selain bermain game secara online adalah media sosial atau medsos. Bahkan medsos sudah menjadi kehidupan bagi anak, sehingga perlu filter yang cukup kuat agar anak-anak tidak terpengaruh hal-hal negatif.
3: Internet itu kan membaca pola. Dia sudah melihat, oh ini seperti ini road anak-anak, dia arahnya ke sini, nah kemana. Nah akhirnya itu yang dibaca, akhirnya itu yang dibaca oleh predator digital itu untuk memulai melakukan pendekatan kepada anak, memberikan rasa nyaman kepada anak, memberikan janji-janji kepada anak. Lalu mulai masuk ke ruang privat dengan minta nomor WhatsApp dan sebagainya. Lalu dimulailah ada nomor WhatsApp yang diberikan, dimulailah sudah dengan kegiatan-kegiatan ya seperti pemerasan atau anak disuruh berfoto. Dan makanya itu pentingnya namanya literasi digital. Karena dalam literasi digital itu baik orang tua maupun anak itu dipahamkan bahwa yang pertama semua orang yang ada di media digital yang belum kamu pernah ketemu secara langsung itu merupakan orang asing. Oleh karena itu tetap kita hati-hati.
4: Oleh karenanya menurut Jumiati, memberikan pemahaman literasi digital oleh orang tua kepada anak menjadi sangat penting. Mengingat dengan literasi digital, anak menjadi cerdas saat berselancar di dunia maya, bisa memilah informasi, menjaga privasi, dan berinteraksi secara sehat di medsos. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Pagutaka siang hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, BPJS Kesehatan melaporkan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Dengan cakupan kepesertaan Universal Health Coverage atau UHC mencapai 98,62% penduduk Indonesia.
5: Alhamdulillah di akhir tahun 2025, kondisi keuangan DJSN atau DJS tetap berada dalam kategori sehat dengan aset bersih sebesar 30,64 triliun.
6: Dalam acara Public Expose, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menyatakan, jumlah peserta JKN hingga akhir 2025 telah mencapai 282,7 juta jiwa. Peningkatan ini sejalan dengan komitmen negara dalam menjamin pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Dari sisi keuangan, BPJS Kesehatan berhasil membukukan pendapatan iuran sebesar 176,72 triliun rupiah. Meskipun pengeluaran biaya pelayanan kesehatan meningkat menjadi 191,33 triliun rupiah, kondisi keuangan DJS tetap sehat dengan aset bersih 30,04 triliun rupiah. Angka ini mampu mencukupi estimasi pembayaran klaim hingga 1,88 bulan ke depan.
5: Alhamdulillah di akhir tahun 2025, kondisi keuangan DJSN atau DJS tetap berada dalam kategori sehat dengan aset bersih sebesar 30,604 triliun. Kita mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sehingga berada dalam kategori sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Selain kinerja keuangan yang sehat, program JKN juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional seperti peningkatan PDB sebesar 129 triliun rupiah serta menyelamatkan sekitar 7 hingga 8,1 juta penduduk dari kemiskinan. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Sebuah piagam penghargaan kejuaraan nasional cabang olahraga panahan diduga tidak asli atau palsu.
7: Menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu
2: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Isu adanya dugaan penggunaan sertifikat atau piagam penghargaan palsu dari cabang olahraga panahan tingkat nasional mencuat ke publik setelah memicu keresahan di kalangan orang tua murid dan pelaku olahraga cabang panahan. Menanggapi temuan itu, Ketua Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Tarakan, Dr. Rozi Joko Arpiono angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya berada di posisi netral dan tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi keaslian dokumen tersebut.
7: Perpani Tarakan, dalam hal ini saya sebagai ketua, itu menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu tentunya kan pengadilan.
2: Meski enggan menghakimi, Perpani Tarakan telah melakukan langkah penelusuran mandiri usai menerima keluhan dari para orang tua murid dan pelaku olahraga cabang panahan. Berdasarkan pengecekan melalui sistem atau aplikasi berbasis web yang merekam seluruh aktivitas kejuaraan dan nama atlet panahan secara nasional hingga internasional, nama yang bersangkutan diketahui justru tidak ditemukan. Selain itu, Perpani Tarakan juga melihat adanya kejanggalan administratif pada format piagam beredar. Rozi menekankan bahwa keresahan ini murni demi menjaga mental dan semangat para atlet panahan Tarakan yang asli. Sebab untuk meraih podium di tingkat nasional, seorang atlet harus melalui proses latihan yang sangat berat dan memakan waktu yang tidak sebentar. Namun, Rozi juga menyampaikan respon yang mengejutkan sekaligus bijak. Jika sang anak terbukti benar-benar meraih prestasi tersebut secara sah, Perpani Tarakan justru siap menyambutnya dengan tangan terbuka.
7: Cuma saya mau rangkul nih,
8: juara tiga ya, sampai juara tiga ya.
7: Bukan iya, tingkat muda, nasional ya, mas, bukan tingkat provinsi, tingkat
8: iya betul.
7: Itu okay. Ini malah saya mau rekrut nih sebagai atlet Perpani. Iya. Gitu. Tapi kalau bukan, kan kasihan atlet-atlet yang sudah berusaha, gitu sih, Mas.
2: Rozi mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya, pihak sekolah maupun dinas pendidikan tidak bisa disalahkan karena keterbatasan waktu untuk memverifikasi ribuan berkas pendaftar secara mendetail. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kalimantan Utara menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Kota Tarakan. Literasi digital menjadi hal yang penting dalam menyaring segala macam akses informasi yang begitu mudah didapatkan dan diakses oleh anak-anak. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, kami ucapkan untuk Anda ya yang saat ini lagi menikmati istirahat setelah bekerja setengah hari ini ya. Di hari Jumat biasanya ada yang kerjanya setengah hari atau kerjanya satu hari full ya. Yang untuk yang siang hari ini sudah lagi rebahan ya, mengistirahatkan badan, selamat istirahat. Untuk yang lagi makan siang juga selamat menikmati makan siangnya, semoga bisa dinikmati dengan lahap ya di awal pekan Juli, minggu pertama Juli ini ya. Dan memasuki pukul 13.32, pendengar, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati sembari beristirahat, sembari makan, ataupun sembari kembali melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan Anda di siang hari ini.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

dan dinikmati Denny Caknan dengan Karto Nyono Mendo Janji menjadi lagu terakhir di segmen produk kita di siang hari ini dan sekaligus lagu penutup di jumpa kita pada siang hari ini. Saya Agus Melana pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung di TikTok, meramaikan di TikTok dan sekaligus request lagu-lagu yang ingin diputar dan ingin didengar untuk Anda di siang hari ini. Sampai jumpa esok hari tentunya dengan sajian lagu-lagu dan informasi juga musik yang akan menemani Anda pada Sabtu esok. Saya Agus Melana, sampai jumpa.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida. Di sini tentunya akan memberikan beragam program informasi dan juga lagu-lagu irama-irama merdu yang akan menemani ruang dengar Anda sembari menikmati sore hari ini di Kota Tarakan yang lumayan cerah membakar. Udah pasti panas-panas gini, kalau pengen keluar rumah yang cewek-cewek yang setiap harinya pakai skincare, jangan lupa pakai sunscreen atau juga pakai sunblock ya, biar kita terlindungi dari sinar matahari yang menyala banget nih. Tapi untuk Anda yang mungkin hari ini pengen menantang matahari karena pengen merencanakan jogging, lari, jalan santai, semangat deh. Tapi harus tetap ini ya, kalau bisa pakai sunscreen lah gitu. Jangan lupa untuk senantiasa berhati-hati dimanapun Anda berada, di jalan, di rumah. Di rumah juga harus hati-hati ya, lihat dulu tuh ya. Kalau misalnya udah masak, kompornya dimatikan ya. Kalau misalnya keran airnya udah gak dipakai, dimatiin, soalnya takut banjir. Ya, mendengar di sore hari ini juga tanpa basa-basi akan kami hadirkan. Ini adalah lagu dari Gia dengan judul Kau Cinta Matiku. Waduh, mari kita mendengarkan sama-sama.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi di ruang dengan Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini informasi datangnya dari Presiden yang mana Belarus Alexander Lukashenko yang mana menyampaikan kegembiraannya karena banyak warga yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Presiden Lukashenko ini mengatakan bahwa bagi rakyat Belarus, Indonesia adalah negara yang menarik untuk dikunjungi. Dan Presiden Lukashenko juga mengatakan bahwa mempermudah kunjungan warga negara Indonesia ke negara sehingga akan semakin banyak kunjungan ke Belarus. Pemerintah Belarus juga memberikan perhatian terhadap kunjungan WNI ke Belarus. Oleh sebab itu, Presiden Lukashenko mendukung rencana pemerintah Indonesia membuka kedutaan besar Republik Indonesia di Minsk, Belarus. Ia juga mendukung kebijakan bebas visa sehingga semakin banyak turis dari Indonesia maupun Belarus yang bisa ke Indonesia atau ke Belarus sendiri. Presiden Lukashenko ini juga mendukung rencana pembukaan penerbangan langsung ke Belarus dan ia meyakini bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan pariwisata Indonesia dan juga Belarus.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Siapa sih yang gak tahu lagu Mas Bahlil Ganteng ya? Jadi lagu Mas Bahlil Ganteng ini memicu perubahan persepsi publik menurut survei Citra Institute, di mana dampaknya berbeda terhadap figur yang disebut dan juga institusi terkait. Survei ini membandingkan sentimen publik sebelum dan sesudah lagu tersebut viral. Pengamat dilakukan secara periode mulai dari 1 Mei hingga 15 Juni 2026. Jadi, pendengar, Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusaik Farhan, menyebutkan bahwa sentimen terhadap lagu Bahlil ini mengalami sedikit penurunan. Namun, perubahan ini pun dinilai masih berada dalam batas wajar. Menurut Yusaik sendiri, penurunan sentimen ini dipengaruhi isu kenaikan harga BBM Pertamax dan juga faktor tersebut lebih dominan dibandingkan keberadaan lagu yang sedang viral. Tapi kalau kebanyakan ya di media sosial, lagu Mas Bahlil Ganteng ini malah menjadi hiburan ya. Kadang-kadang ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ya, anaknya pasti sering banget kan nyanyiin lagu tersebut, iya kan? Jadi lagu ini tuh seperti salah satu fenomena yang terbaru yang awalnya ingin menggiring opini publik malah jadi hiburan publik nih.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Pendengar Prosa Utara kan channel informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini tentunya yang akan menemani Anda hingga pukul 20 di malam nanti. Gimana udah jam berapa ya ini? Sebentar lagi 30 menit ke depan sudah masuk jam 17 di sore ini. Itu artinya akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantaraya. Informasi berjaringan yang mana akan kami hadirkan mulai dari informasi Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Nunukan, dan juga dari Kota Tarakan pastinya. Ya, sembari bisa menemani dan juga mengisi waktu Anda, bisa Anda dengarkan informasi-informasi ini dengan menyaksikan langsung di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official pastinya. Oke, pendengar, dan tentunya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi, beragam informasi, baik dari dalam negeri, luar negeri, dalam daerah, luar daerah, bisa langsung dicek di laman kami di rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Stadion Azteca yang dikenal penuh sejarah dalam sepak bola menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026. Stadion legendaris yang berada di kawasan Coyoacán Santa Úrsula Coapa Mexico City akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pada partai pembuka grup A pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Stadion Azteca berkapasitas lebih dari 87 ribu penonton itu bukan sekadar venue sepak bola biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Piala Dunia. Stadion Azteca pertama kali dibangun pada 1961 dan resmi dibuka pada 29 Mei 1966. Sejak saat itu, stadion ini berkembang menjadi satu di antara stadion paling ikonik di dunia. Sejumlah renovasi besar telah dilakukan demi menjaga kemegahan dan modernisasi stadion, termasuk pada tahun 1986, 1999, 2013, 2016, hingga renovasi terbaru sepanjang 2024 sampai 2026 menjelang Piala Dunia. Kini Azteca tampil lebih modern tanpa menghilangkan aura klasik yang membuatnya begitu legendaris. Menariknya, Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Stadion Azteca dipercaya menggelar laga pembuka turnamen tersebut. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi venue pembuka Piala Dunia 1970 dan 1986. Dua edisi yang dikenang sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola dunia. Azteca bukan hanya menggelar pertandingan pembuka, stadion ini juga pernah menjadi panggung final Piala Dunia yang melahirkan kisah abadi. Pada final Piala Dunia 1970, stadion ini menjadi saksi kehebatan Brasil yang dipimpin Pele saat menghancurkan Italia dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Pele mencetak satu gol dan membawa Brasil meraih trofi Piala Dunia yang ketiga mereka. Berselang 16 tahun, giliran Diego Maradona menciptakan sejarah di stadion yang sama. Pada final Piala Dunia 1986, Argentina menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Maradona pun mengangkat trofi Piala Dunia satu-satunya dalam karirnya di Stadion Azteca. Oleh karena itulah, Azteca sering disebut sebagai rumah para legenda. Dua ikon terbesar sepak bola dunia pernah menorehkan kejayaan di tempat ini. Setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan, Stadion Azteca juga akan menggelar sejumlah pertandingan penting lainnya di Piala Dunia 2026. Salah satunya duel grup K antara Uzbekistan menghadapi Kolombia pada 18 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, stadion ini kembali menjadi markas timnas Meksiko saat menghadapi Republik Ceko di grup A pada 25 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tak berhenti sampai di fase grup, Stadion Azteca juga dipercaya menjadi venue satu pertandingan babak 32 besar serta satu laga 16 besar. Sederet laga tersebut semakin mempertegas status Stadion Azteca sebagai satu di antara pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sportsmall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu,

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Rusdi.
0: Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau dingin ya, karena habis diguyur hujan dengan sangat deras. Kalau Anda di Nunukan bagaimana, Rusdi?
0: Kurang lebih antara Samarinda dan Nunukan, Dita. Baik, Dita. Ada informasi apa di Samarinda sore ini, Dita?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Dinkes Samarinda yang menemukan 184 kasus HIV hingga bulan Mei 2026.
0: Baik, Dita, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui screening di berbagai fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda menemukan 184 kasus HIV hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 orang telah menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan screening terhadap sekitar 19.000 orang di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerjasama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
3: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000 ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 ya, 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
2: Meski begitu, Isbet menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Ismet menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Ismet juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Kami kembali kepada Anda, rekan Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Hai pendengar dari Pelanggar Raya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, halo Rusdi di Nunukan. Apa kabar juga? Alhamdulillah kami di sini baik, Rusdi.
0: Gimana cuaca sore ini Pelanggar Raya, Dewi?
1: Di Palangkaraya sore hari ini cerah, Rusdi. Mungkin bisa dilihat ya di belakang.
0: Baik, kurang lebih sama juga dengan Nunukan ya. Cuma sejak pagi tadi
1: Alhamdulillah.
0: kurang lebih 1 jam Nunukan diguyur hujan dan saat ini sudah stabil kembali. Baik, Dewi, informasi apa yang telah disiapkan dari RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara Raya sore ini, Dewi?
1: Iya, harus di informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, yang mana sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan rawan longsor, Rusdi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih Rusdi di Nunukan. Pendengar ya, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di Bandaran Sungai Kahayan ya, ini rawan ablasi atau longsor. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
3: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati Pelabuhan Rambang.
2: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air, akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
3: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagai rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
4: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya, sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 atau enggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu-dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah. Ya.
3: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin. Sore ini ada rekan saya Padli di sana. Halo Padli, apa kabar?
1: Halo juga Rusdi, kabar sehat. Sebaliknya bagaimana? Sehat juga di sana?
0: Alhamdulillah, cuaca aman, kesehatan juga aman. Padli, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini informasi yang begitu hangat, yaitu terkait dengan pemadaman bergilir, Rusdi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rusdi Mursalim dari Hari Rinukan. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir yang melanda di Kota Banjarmasin berdampak pada pelayanan publik. Nah, salah satu dampak paling nyata dirasakan masyarakat yaitu mengurus dokumen administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Lampu lah mati lampu nih, Bu.
3: Ini koyo harus
2: melakukan.
3: Tapi jualan ditutup.
4: Misalnya di unit pelaksana teknis UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Banjarmasin Utara, layanan mendadak terhenti saat aliran listrik padam. Akibatnya warga yang sudah datang untuk mengurus dokumen seperti kartu keluarga atau raka maupun kartu tanda penduduk KTP terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kekecewaan itu dirasakan Nur Rahmah, warga Jalan Jahri Saleh, yang mengaku sangat dirugikan karena harus bolak-balik untuk mengurus kartu keluarga akibat pemadaman listrik. Bahkan ia rela menutup dagangannya untuk memproses administrasi kependudukan, namun tiada hasil akibat listrik yang padam.
3: Mau
2: urus apa pin sini?
3: Ya, mau
2: kartu keluarga.
5: Mati lampu bolak-balik.
2: Dengan mati lampu ini bolak-balik pian jadinya. Oh, mengganggu lah mati lampu nih, Bu.
3: Ini koyo harus melakukan. Tapi jualan ditutup ya.
4: Sementara itu, Kepala Dukcapil Kota Banjarmasin Helvia Nor tak menampik bahwa pemadaman listrik menjadi hambatan bagi pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya hampir seluruh proses pelayanan kini bergantung pada sistem digital yang membutuhkan pasokan listrik dan jaringan internet secara terus-menerus. Helvi berharap pihak PLN dapat memberikan perhatian khusus terhadap kantor-kantor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya solusi yang paling realistis bukan menghentikan pemadaman listrik, melainkan mengatur ulang jadwalnya agar tidak berlangsung pada jam pelayanan.
6: Nah, terkait dengan pemadaman listrik ini, karena kita semuanya sudah hampir berbasis digital pelayanan kita, terutama di para parkir online, ya otomatis memang ada kendala bagi kita. Jadi untuk solusinya kami memberikan alternatif kepada warga yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara ini untuk bisa memanfaatkan layanan di Kecamatan Banjarmasin Tengah di UPT-nya, kemudian juga di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin juga kita arahkan operator yang ada di Banjarmasin Utara ini untuk kemudian menginput di kantor Dukcapil Kota Banjarmasin. Nah, harapan kita sih dengan pemadaman ini mungkin alangkah baiknya dari PLN kemudian untuk kantor-kantor yang berkaitan langsung dengan akses layanan dasar bagi masyarakat, seperti dengan layanan KTP ini sangat fondasi dasar banget terkait dengan urusan pelayanan, mungkin jamnya aja mungkin diundur lah.
4: Untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat, Disdukcapil mengalihkan sebagian pelayanan ke UPT Kecamatan Banjarmasin Tengah maupun ke kantor Disdukcapil Kota Banjarmasin. Selain itu, operator dari UPT Banjarmasin Utara juga diarahkan melakukan input data dari kantor Disdukcapil agar proses pelayanan tetap berjalan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya di sana, Diti Hangraini. Halo Diti, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Rusti, di sini bersama dengan Jubaida. Rusti,
0: Jubaida.
1: Iya, baik.
0: Baik.
1: Dan kalau untuk Jubaida, kondisi gimana? Cuaca nih Rusti ya, sore ini lumayan cukup mendung ini.
0: Baik. Sama dengan Nunukan, tapi Nunukan tadi pagi mendung, sekarang kembali normal. Baik, Jubaida, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Iya, ini terkait dengan Perbanikel Tara tanggapi isu piagam palsu di Tarakan, Rusti.
0: Baik, Jubaida, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rusti Dinunukan, pemirsa dan pendengar. Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia, Kalimantan Utara, menyayangkan viralnya dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Tarakan. Dan selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini dinilai mengorbankan kondisi psikologis sang anak.
2: Menyikapi fenomena tentang piagam atau sertifikat panahan ini.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan dan SMK Negeri 1 Tarakan diwarnai isu miring. Muncul dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional palsu yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur prestasi di sekolah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia, Perpani Kaltara, Steph Singgi Wibowo, menyatakan keprihatinannya. Menurut Steph, permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik di tingkat klub, kota, maupun provinsi, bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial. Terlebih berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PB Perpani Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat.
2: Kami juga di suratnya juga tidak ada, baik pihak sekolah, baik anak yang orang yang keberatan, segala macam tidak ada. Ini kan sangat pertanyaan pelanggar aturan, kan gitu, tidak semestinya seperti itu, ya kan? Nah, kami minta lain kali, ya kan, kalau ada permasalahan, selesaikan dulu di level di atasnya. Ini ada seperti ini gimana, ada segala macam. Jangan anaknya yang di titik itu tidak patuh, itu kuat-kuat seperti ini, gitu loh. Ya kan? Nah, saya, terus saya tidak bisa mengatakan itu palsu atau tidak palsu. Ya kan? Ya, karena belum ada penelitian, karena belum ada setelah hasil lab dan segala macam. Kalau mau memang diteruskan, gitu loh. Tapi jangan sepihak, misalnya menyebutkan ini palsu, ini salah dan segala. Kami aja tidak berani untuk menyebutkan, karena itu yang mengeluarkan adalah PB. Dan itu harus konfirmasi ke PB. PB pengurus besar panahan di Jakarta, kan gitu loh. Kalau dia belum terdaftar di ICU atau apa, itu urusan lain. Kita bisa mempertanyakan, ada kesalahan kah, atau memang itu sudah valid kah, atau kan gitu loh. Semua ada proses. Jadi kami minta, hal ini jangan dijadikan polemik, dan kami minta kepada teman-teman yang sudah memviralkan untuk menutup akun. Jangan sampai nanti orang tua tadi keberatan. Urusan sudah selesai, tapi akunnya berjalan terus. Minta berjalan terus. Nah, nanti bisa juga masuk ke pencemaran nama baik.
3: Steph juga menduga adanya kelalaian dari pihak sekolah, di mana dokumen rahasia siswa dinilai bisa bocor ke ruang publik melalui oknum tertentu. Padahal mestinya pihak sekolah membicarakan dulu dengan organisasi, dalam hal ini Perpani. Namun Steph mengaku tidak menerima undangan dari sekolah membicarakan persoalan ini. Sebagai langkah tegas ke depan, Perpani Kaltara akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberlakukan aturan baru, di mana mulai tahun depan, ia berharap seluruh piagam atau sertifikat kejuaraan panahan yang digunakan untuk jalur prestasi sekolah wajib mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Pengprop Perpani Kaltara. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap ilegal. Perpani juga memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang memviralkan isu ini untuk segera menarik konten mereka yang sudah viral di media sosial. Jika narasi tuduhan palsu terus menggelinding dan menyebabkan perundungan kepada sang anak, Perpani Kaltara siap mengambil langkah hukum dengan dugaan pencemaran nama baik. Karena persoalan ini juga dinilai menyangkut nama baik Perpani. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Rakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami menghadirkan informasi dari Bumi Tununtaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Sebanyak 22 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Nunukan tercatat telah mengekspor produknya secara resmi ke negara tetangga Malaysia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 22 pelaku UMKM telah melakukan ekspor produk secara resmi berdasarkan laporan Bea Cukai Nunukan. Namun dari jumlah tersebut hanya 14 UMKM yang hingga saat ini masih aktif mengekspor produknya ke luar negeri. Kepala Bidang UMKM DKUKM PP Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan produk yang diekspor tidak hanya berasal dari sektor makanan olahan, tetapi juga komoditas pertanian dan perikanan. Para pelaku usaha tersebut merupakan UMKM dengan omset di bawah 50 miliar rupiah per tahun.
2: Ini ada 22 UMKM yang terdata itu sudah ekspor secara resmi. 22 teman-teman UMKM, tetapi yang aktif itu 14. Nah, seperti itu. Nah, produknya ini di sini tidak disebutkan ya. Ini tidak hanya produk makanan, ini ada produk pertanian dan perikanan juga.
1: Mardiana menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus mendorong hilirisasi produk unggulan Kabupaten Nunukan agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. Sejumlah komoditas yang menjadi fokus pengembangan antara lain rumput laut, kelapa sawit, perikanan, pertanian, hingga batik Lulan Tatibu.
2: Nah, saat ini yang berusaha untuk difasilitasi baik di bidang UMKM, kemudian di industri itu adalah hilirisasi rumput laut. Kalau untuk hilirisasi produk perikanan lainnya seperti olahan ikan dan lain sebagainya juga sudah maksimal. Dari Dinas Pertanian juga ada beberapa kelompok-kelompok UMKM yang dibentuk.
1: Selain pengembangan produk, DKUKM PP juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas usaha. Upaya ini dilakukan agar semakin banyak UMKM Nunukan mampu memasarkan produknya tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor. Menurut Mardiana, letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan pasar ekspor. Untuk itu, kualitas produk dan daya saing harus terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar internasional. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 3 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusti Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
0: Trivia Piala Dunia RR.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Dengar Pro Sulut Tarakan, kanal informasi dan inspirasi saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan suci Al-Quran akan dibacakan oleh Aziz Ma'arif.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Ada polemik yang dinilai mengorbankan kondisi psikologi sang anak. Apa itu? Jadi beberapa waktu lalu, pendengar, pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Kalimantan Utara ini sangat menyayangkan karena adanya viral dugaan piagam penghargaan palsu yang digunakan dalam seleksi masuk sekolah di Tarakan. Selain mencederai nama baik organisasi, polemik ini juga dinilai mengorbankan kondisi psikologi sang anak. Mencuat dugaan piagam penghargaan kejuaraan panahan nasional ini pun palsu yang digunakan pada seleksi penerimaan murid baru jalur prestasi di SMP Negeri 2 dan juga SMK Negeri 1 Tarakan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Perpani Keltara Steve Singgi Wibowo ini mengatakan bahwa turut prihatin dan menurutnya permasalahan internal dalam dunia panahan seharusnya diselesaikan secara berjenjang melalui jalur organisasi, baik itu tingkat klub, kota maupun provinsi sesuai dengan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga perpani. Bukan langsung diviralkan secara sepihak di media sosial, terlebih lagi berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus besar atau PP Perpani di Jakarta, dokumen tersebut terindikasi asli dan dikeluarkan resmi oleh pusat. Wah. Jadi gimana nih pendengar ya? Jadi untuk Anda yang mungkin juga ikut serta mengikuti informasi ini bisa mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih jelasnya. Dan jangan lupa, jangan asal menviralkan sebelum mendapatkan kejelasan yang sebenarnya. Untuk itu pendengar, pastinya informasi-informasi yang kami hadirkan adalah informasi yang sebenar-benarnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil, hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Mengomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Masih di Ruang Dengar Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz dan kali ini informasinya datang dari pemerintah Kabupaten Nunukan yang mana mengajak masyarakat untuk memenuhi putusan MK yang mana putusan tersebut itu menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah itu tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan Mahkamah Konstitusi itu menolak mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui putusan MK nomor 195/PUU ini 16/2026 tersebut. Dengan demikian, sistem pilkada langsung tetap berlaku sesuai dengan ketentuan hukum. Menanggapi hal ini pun Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan, Hasan Basri memberikan tanggapan. Ia mengatakan bahwa berbagai pandangan mengenai mekanisme pilkada itu merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun keputusan yang telah ditetapkan secara hukum wajib dihormati oleh seluruh pihak.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz yang tentunya akan senantiasa memberikan beragam informasi dan juga program-program untuk Anda. Bagi Anda yang malam ini sedang menikmati malamnya kota Tarakan yang tentunya pasti indah dan juga sejuk ya, di bawah lampu-lampu malam, weh. Suasananya udah romantis banget ya. Jangan lupa jalannya sama siapa? Ya, sama orang-orang tersayang, sama orang-orang terkasih ya. Kalau bisa sih sama keluarga ya. Daripada suntuk di rumah gak ngapa-ngapain padahal lagi liburan tapi tetap memilih di rumah, mungkin salah satu pilihan terbaik adalah bisa keliling-keliling di Kota Tarakan sambil singgah-singgah, mampir-mampir ke UMKM yang lagi jualan kopi ya, biar sambil nyeruput kopi malam-malam sambil ngobrol-ngobrol. Eits, tiba-tiba udah tengah malam aja. Emang kadang-kadang kalau kita keluar rumah terus bareng orang-orang yang asik banget ya, ngobrol di pinggir jalan sampai lupa waktu. Ya gak apa-apa sih lupa waktu ya, yang penting kamu jangan lupa kalau uang di dompet kamu udah mau habis. Ya, bercanda. Yang pasti kami akan memberikan informasi-informasi untuk Anda yang menarik dan juga mengiringi perjalanan Anda di malam hari ini hingga pulang ke rumah beristirahat, hingga menemani Anda menutup siaran kami dengan lagu-lagu yang akan membawa Anda nostalgia mungkin. Seperti lagu dari Ivan Seventeen ini dengan judul Untuk Mencintaimu.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Alam. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
1: Trivia Piala Dunia RR.

Pendengar, lagu dari Adrian Caleb dengan judul Menawan. Ini lagu terakhir di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida. Dan juga tentunya pendengar, di akhir perjumpaan kami hadirkan untuk Anda yakni warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
3: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
2: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
2: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
0: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lainnya. Bahkan di dalamnya itu yang kita semakin eratkan dan itu, agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akurat, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya, tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi RRI.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Krisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua. Saya kira.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Tiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Sumakam 10 Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Untuk malam hari ini, saya Diti Anggreni akan membawakan acara-acara yang diawali untuk di part 4 ya. Diawali dengan mimbar agama Katolik oleh Andreas Tole SPD dengan tema Engkaulah Pelindung. Untuk Anda tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Baiklah para pendengar budiman di mana saja Anda berada, kembali bersama dengan saya, Bapak Andreas Tolo SPDK SPD, dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Sebelum kita masuk di dalam acara ini, saya menyapa Bapak Ibu, para pendengar, semuanya pasti sehat selalu. Semoga di bulan puasa masa Prapaskah ini, kita senantiasa mawas diri untuk selalu dekat kepada Tuhan lewat kegiatan-kegiatan yang positif untuk mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita sekalian.

Para pendengar budiman, di mana saja Anda berada, mari kita akan masuk di dalam doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, satupun yang akan terjadi pada hidup kami tanpa Engkau Tuhan menghendakinya. Semoga hari ini yang terberkati ini dapat kami isi dengan bertindak dan bekerja sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan jujur, serta mawas diri dan bijaksana. Berkati siaran ini ya Tuhan, semoga memampukan kami untuk boleh mengikuti siaran ini dengan baik, dapat meneguhkan kami, memberikan kekuatan bagi kami yang jauh dari keluarga atau juga di tempat kerja kami di mana kami diutus. Inilah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar budiman yang dikasihi Tuhan, kali ini tema kita yang saya berikan adalah Engkaulah pelindung kami. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan dengarkan pujian di dalam Mada Bakti nomor 368 tentang Hanya Debulah Aku. Selamat menikmati. Para pendengar budiman di mana saja Anda berada, kali ini kita akan lihat di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 43 dilanjut ayat 45 sampai dengan 46. Saya akan baca untuk kita sekalian. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian tuan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia dan kita memiliki warisannya.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya.
Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Mereka mencari untuk menangkap Yesus, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar budiman di mana saja Anda berada, pembacaan firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita sekalian, di mana Bapak Ibu, para pendengar baik yang ada di pertambangan ataupun juga di kem ataupun di mana saja berada, mendengarkan siaran ini untuk boleh meneguhkan kita sekalian untuk lebih dekat kepada Allah. Tema yang saya berikan buat kita adalah Engkaulah Pelindung Kami. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni dan kesalahannya dihapus oleh Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam bacaan ini, boleh kita dengar bahwa Allah boleh menyayangi kita, bahkan mengutus putranya Yesus Kristus sebagai kurban pepuli atas dosa-dosa kita. Karena kita tahu, ketika para pekerja kebun anggur, sabda Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini, tidak bersyukur atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka. Mereka ingin menguasai kebun anggur tersebut. Keinginan untuk menguasai kebun anggur telah menghilangkan rasa syukur dalam diri mereka. Barangkali dalam hidup kita seperti para pekerja tersebut. Ingin menguasai banyak hal yang sebenarnya bukan hak kita. Kita lupa bahwa kita adalah pekerja kebun anggur Tuhan yang mestinya bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan adil, setia. Nah, ini menggambarkan ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah dalam hidup, kita akan meminta perlindungan daripada Tuhan. Namun para pendengar budiman yang dikasihi Tuhan, kalau kembali kita lihat di bacaan pertama, sebelum kita bacaan Injil ini,
kita lihat bagaimana kisah Yusuf dan kebencian daripada saudara-saudaranya di dalam bacaan pertama mengajarkan kita tentang rasa iri dan kecemburuan yang bisa merusak daripada hubungan kita di antara saudara-saudara ataupun juga anggota keluarga. Para pendengar budiman di mana saja Anda berada, terlebih kepada sesama kita, jika kita memiliki kecemburuan, jika kita memiliki iri hati kepada sesama kita, kita perlu belajar untuk menghargai dan mendukung daripada kesuksesan orang lain, mendukung keberhasilan orang lain, atau juga sanak saudara kita, sahabat, handai taulan kita yang sukses. Maka patut kita bersyukur untuk memberikan ucapan berkat kepada mereka, kepada Tuhan, ketika mereka mengundang kita untuk kita naikkan syukur dan berkat yang mereka miliki. Bukan merasa iri dan bukan juga berusaha merugikan mereka. Para pendengar budiman yang dikasihi Tuhan, selain itu, kisah Yusuf juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apalagi di masa tobat, masa Prapaskah ini dan masa puasa, kita senantiasa diajarkan, kita senantiasa diingatkan kembali segala dosa dan kesalahan serta perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu kita harus tinggalkan. Kita lebih banyak memawas diri, merefleksi pribadi kita, keluarga kita, agar apa yang menjadi harapan kita, karena sesuai dengan bacaan Injil tentang perumpamaan yang telah disampaikan oleh Yesus, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghormati, menghargai pemberian Tuhan kepada kita. Kita harus menggunakan segala bakat, segala talenta yang kita miliki, sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menghasilkan buah yang baik, perbuatan yang baik di dalam hidup ini. Sehingga kita akan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita boleh membawa buah-buah kebaikan itu kepada sesama kita yang kita jumpai dalam hidup ini. Para pendengar budiman yang dikasihi Tuhan, selain itu perumpamaan ini juga mengingatkan kita akan konsekuensi yang akan dihadapi oleh mereka yang menolak dan membunuh anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Ketika kebun anggur, anaknya atau pemiliknya ataupun ahli warisnya yang dipercayakan untuk mengontrol, menjaga, memantau daripada seluruh pekerjaan yang dilakukan. Namun apa yang terjadi? Mereka boleh mengalami penderitaan. Namun di balik itu, Bapak Ibu, para pendengar budiman di mana saja Anda berada, kali ini kita diingatkan untuk selalu berpengharapan dan berlindung kepada Tuhan, sehingga pertolongan itu datang ketika kita memanggil, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Sang Penolong akan datang melindungi kita. Semoga. Amin. Para pendengar budiman yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan renungan singkat buat kita sekalian, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan lewat persembahan pujian terdapat dalam Mada Bakti nomor 369. Judulnya, Sudilah Tuhan Ampuni Kami. Selamat mendengarkan.

Para pendengar budiman yang dikasih Tuhan, ajakan buat kita sekalian, di mana kita mohon Tuhan boleh mengampuni atas segala iri hati dan kecemburuan yang pernah ada dalam hati kita ataupun hidup kita. Biarkan ajakan ini senantiasa Tuhan bantu untuk menghargai dan mendukung kesuksesan orang lain lewat pribadi-pribadi mereka. Amin. Para pendengar budiman yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas kekuatan iman dan cinta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga dengan kebenaran dan kejujuran selalu mengiringi setiap perbuatan kami. Semoga harapan kami akan pertolongan rahmat-Mu juga tak pernah akan redup. Lewat lembaga Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang senantiasa menyiapkan sarana ini untuk membantu saudara-saudari kami, Bapak, Ibu, dan semua umat yang boleh senantiasa mendengarkan siaran ini dapat diteguhkan, dikuatkan untuk lebih dekat kepada Engkau. Berkati pemimpin Radio Republik Indonesia di Kota Tarakan ini serta seluruh staf yang ada di lembaga ini. Tuhan memberkati kesehatan jiwa raga mereka. Tuhan senantiasa melindungi mereka di saat mereka boleh menjalankan bulan puasa Ramadan ini. Dan juga umat kami yang saat ini juga menjalani masa

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Trivia Piala Dunia RRI.
3: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
2: Trivia Piala Dunia RRI.
4: Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, sudah sama-sama kita ikuti mimbar agama tadi. Untuk Anda yang pasti sekarang waktunya kita mendengarkan drama radio Akar di Tanah Selatan, produksi dari RRI Merauke. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 97,9 MHz, selamat bergabung dan jangan pernah pindah frekuensi. Baiklah pendengar, drama radio Akar di Tanah Selatan.
5: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
6: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
5: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, anak?
7: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
8: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
9: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
7: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap hidup.

Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi. Acara ngobrol bareng komunitas Sunda dengan lagu-lagu Sunda yang sudah saya hadirkan di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 97,9 MHz yang senang banget dengan lagu-lagu Sunda. Tadi sudah saya putarkan dengan Maribaya, Deti Kurnia dan juga Hendarso, dan selanjutnya Onbi Jang yang akan mengalun di ruang dengar Anda di 97,9 MHz.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, usai sudah ngobrol bareng komunitas Sunda. Lagu-lagu Sunda sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, kita masuk ke acara Ruang Rindu. Lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, lagu Indonesia dan mancanegara di tahun 70-an. Salah satunya dari miliknya Rod Stewart. I Don't Want to Talk About. Kalau nggak salah lagu ini tuh muncul lagi hits-hitsnya itu di tahun 1977. Dan next song dari miliknya Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song. Lagu yang sama juga di tahun 70-an, tapi berbeda ya, bedanya itu di tahun 73 pendengar. Ya, kalau Anda kangen dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan ini, bisa sedikit mengobati rasa rindu Anda mempunyai kenangan-kenangan terindah di masanya, tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: RRI. Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu dari miliknya Edi Silitonga. Kini Kusadari akan kami hadirkan untuk Anda ya, acara Ruang Rindu hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Lagu-lagu yang bisa membuat Anda mengingat pada masa-masa itu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, lagu terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari ini dari miliknya John Lennon, Imagine, yang akan kami hadirkan untuk Anda sebelum kita masuk ke acara Jazz Music hingga jam 11 lewat 30 menit, lewat 55 menit nanti. Saya akan kembali ke ruang dengar Anda. Below.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat ruku bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya, mengampuni segala dosa-dosanya, karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"